Ya, halo, Sisi Medilik, sedikit radio, extrakan alamu pengkafi setan, tisnila plasante radio, badangt.